101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Barang aku Mora Istara yang siap nemenin kamu pada pagi hari ini. Buat kamu yang mau request lagu, langsung aja ke chatroom aplikasi Star FM yang bisa kamu download di Play Store. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarfm. Kamu kalau mau yang ke WA kita ke nomor 087790365617.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: selalu tersedia untuk itu. Supaya batik kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: 101.1 Hit Music and Information.
2: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
3: Istara on the weekend.
2: You are listening to only the best internet radio station. Istara.
4: When on point one, Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Ini kasih bareng aku, Mora Istara, yang siap nemenin kamu pada pagi hari ini. Jadi buat kamu yang mau request lagu ini, langsung aja ke chatroom aplikasi Star FM yang bisa kamu download di Play Store. Kita juga ada Instagram maupun TikTok di @istarafm. Kalau kamu mau yang gercep-gercep nih, langsung aja ke nomor 087790365617. Aku tunggu ya, Re.
5: Surabaya's Music Station, Istar FM.
3: 101.1
2: Hit
3: Music and Information.
2: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
3: Istara on the weekend.
2: You are listening to only the best internet radio station.

0: is the number one radio station. Never stop. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
2: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Aku Mora Istara dan kali ini aku bakal nemenin kamu dengerin lagu terbaik koleksi Istara FM. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja ke nomor WA kita di 087790365617. Kita juga ada aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store atau juga bisa di Instagram maupun TikTok kita di @istarafm. Aku tunggu ya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif kreator konten dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, adik Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, adik Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
2: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Hear music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Aku Mora Istara hadir buat nemenin kamu yang lagi butuh healing tipis-tipis lewat musik. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja ke nomor WA kita di 087790365617. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarafm.

0: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supai batik krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: 101.1 Hit Music and Information.
2: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
3: Istara on the weekend.
2: You are listening to only the best internet radio station.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Aura Istara hadir buat nemenin waktu santai kamu sambil dengerin lagu favorit kamu. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja ke nomor 087790365617. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarafm. Kalian juga bisa download di Play Store aplikasi Istara FM Surabaya. Surabaya's Music Station, Istara FM.
1: 101.1 Hit Music in Isolation. Playing more music at the weekend. More music in the mix.
2: Istara on the weekend.
1: You are listening to only the best internet radio.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

lewat lagu-lagu pilihan. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja ke WA kita di 087790365617. Kita juga ada di streaming di Radio Garden, X-Space, Radio Box, dan juga Noi

0: 101.1. Hear music and information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain, financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
1: Radio.
2: Istana. Istana FM.
3: Lihat deh, itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
3: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

tersedia untuk itu. Supaya batuk kelaser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: is the number one radio station. Never stop. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Start up.
2: One on point one Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hari ini makin asik bareng Mora Istara yang bakal nemenin kamu dengerin lagu-lagu santai. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja di 087790365617. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarafm. Kalian juga bisa download aplikasi Istara FM di Play.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Istara on the weekend.
2: You're listening to only the best internet radio station.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Halo anak-anak Surabaya, ketemu lagi nih bareng aku Robin dan juga Bici yang bakal nemenin kalian beberapa jam ke depan.
2: Bagi kalian anak-anak Surabaya yang mau ikutan program kita, bisa lewat aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store.
1: Kita tunggu.
3: More music in the mix.
4: 101.1 Hit Music and Information.
3: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
4: Istara on the weekend.
3: You are listening to only the best internet radio station.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: lihat itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: rumah kamu. Ramuan selalu tersedia untuk itu. Supaya batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
3: It's music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: 101.1 Hit Music and Information.
2: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
3: Istara on the weekend.
2: You are listening to only the best internet radio station.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Balik lagi dengan kita berdua, ada Pici
1: dan juga Robin.
0: Bagi kalian yang mau join atau request lagu, bisa di mana sih?
1: Boleh banget di Instagram kita @istarafm atau di nomor WhatsApp
0: di 087790365617. Kita tunggu. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.
6: Lihat deh, itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
7: Wah, iya bagus banget.
6: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
7: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
6: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
8: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404975.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Balik lagi nih sama kita berdua.
0: Ada Robin dan ada Pici. Gak kemana-mana. Bagi kalian yang mau request lagu bisa melalui sosial media Istara di @istarafm Instagram dan TikTok,
1: atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617. Kita tunggu RRS Surabaya.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. 101.1
1: Music and Information. Playing more music at the weekend. More music in the mix.
2: It's Dara on the weekend.
1: You're listening to only the best internet radio station.

0: Istana Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
2: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: 101.1 Good Music and Information.
4: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
3: Istara on the weekend.
4: You are listening to only the best internet radio station.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Iklan layanan masyarakat

0: Never stop. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Start up.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 93.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Balik lagi nih sama Robin sama Bici yang bakal nemenin kalian seru-seruan bareng sampai beberapa jam ke depan. Oke, bagi kalian nih yang mau joinan seru-seruan bareng kita, boleh banget di @istarafm, baik di Instagram atau TikTok, atau di nomor WhatsApp 087-9036-5617. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. It's music and information.

89.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, sama aku Vania Istara. Buat kamu yang pengen gabung bisa langsung klik chatroom aplikasi Istara FM yang bisa banget diunduh di Play Store atau lewat Instagram dan TikTok di @istarafm.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih, Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar.

0: kecantikan di media sosial, karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri, bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.
3: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 is Ara Hits Music and Information Radio Net Station. Meluncur dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya, kamu Arek Surabaya masih ditemenin sama Fania Istara di sini. Langsung aja Arek Surabaya, kamu bisa banget request lagu di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram kita dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa juga di follow YouTube dan Facebook kita ya Arek Surabaya. Kamu juga bisa dengerin Istara FM lewat streaming online kalau ada di luar jangkauan ya. Kita menyediakan di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio dan juga Express Radio. Jadi tunggu apa lagi? Langsung gabungan sekarang yuk.

0: is what you call music radio.
1: Good music and information. Is our hits music and information RadioNet station. Arek Surabaya, masih sama Fania Istara di sini. Oke, Arek Surabaya, buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi nyantai atau lagi mid time nih, boleh banget kalau mau dengerin lagu langsung aja request lagu favorit kamu di kita di WA di 087790365617. Atau kamu juga mau lewat DM, boleh banget langsung aja di @istarafm di Instagram dan juga TikTok boleh. Jangan lupa juga download aplikasi online kita di Play Store. Istara FM Surabaya, langsung install aja, nggak pakai biaya apapun ya, Arek Surabaya. Kita juga menyediakan online streaming di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Jadi tunggu apa lagi sih, Arek Surabaya? Langsung aja gabungan bareng yuk. Surabaya Music Station, Istara FM. I miss you, baby.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

107.1 is Ara Hits Music and Information Radio Net Station. Buat yang baru gabung di frekuensi 101,1 Istara FM, salam kenal semuanya. Kamu ditemenin sama Fania Istara. Di sini aku nemenin kamu mendengarkan lagu-lagu hits dan juga lagu requestan favorit dari kamu semua nih, Arek Surabaya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja request di WA kita di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lihat medsos kita di Instagram, TikTok, dan juga YouTube serta Facebook di @istara FM, okay? Kita juga ada menyediakan nih buat kamu yang di luar jangkauan Surabaya lewat streaming online di aplikasi Noise Radio, Radio Box, Radio Garden, dan juga X-Space Radio. Kita juga ada aplikasi loh di Play Store, cari aja Istara FM Surabaya. Nah, di situ bakalan muncul dan langsung aja kamu install, okay? Stay tune terus di Istara FM ya.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

menuju pulang ya dari kantor. Aku doain ya guys, semoga hari-harimu tetap ceria, tetap diberi kesehatan, kelancaran, dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Seperti biasa, selama beberapa jam ke depan, aku bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu hits dari koleksi Istara FM. Jadi yang belum gabung bareng aku sekarang, boleh langsung aja lewat WA di 0877-9036-5617. Kamu bisa request di situ atau mau titip salam buat seseorang. Kita juga ada nih di streaming online ya. Kita ada di Radio Box, Radio Garden, Royce Radio, dan juga X-Space Radio. Atau mau lewat aplikasi resmi dari Istara FM sendiri juga boleh, Rek Surabaya. Tinggal download aja di Play Store Istara FM Surabaya. Jangan lupa juga ya di follow media sosial kita di Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Jangan lupa juga YouTube dan Facebooknya ya, Rek Surabaya.

iklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Langsung aja di aplikasi Istara FM. Buat yang belum download, langsung download aja ya, Rek Surabaya. Kita juga ada di streaming online di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Atau mau request lagu juga bisa nih, Rek Surabaya, lewat WA di 0877-9036-5617. Bisa juga lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm. Jangan lupa juga search kita di Facebook dan YouTube di Istara FM. Ditunggu ya, Rek Surabaya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desain rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: It's time for a classic.
4: Hit music and information.

0: never stop. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
2: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: More music in the mix.
4: Istara on the weekend.
3: You're listening to only the best internet radio station.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
1: Itulah yang kau tuai.
3: Iklan layanan masyarakat

kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istarahim Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku baru sadar deh, kadang kita tuh bukan lagi butuh jawaban, tapi cuma butuh ditemenin aja, ya nggak sih? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram melalui @istarafm. If you're looking for the greatest hits of all time, you found them. Hit music and information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag, seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan, hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vacuum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional, Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian, Ordnungsamt, peraturan kota, Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman. Now, this is what you call music radio. Hit music and information.

101.1 Istarahim Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617. This is what you call music radio.

0: lihat deh tuh DKK si tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persen

021-409-8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: taking information. Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
1: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: 101.1 Hit Music and Information. Playing more music at the weekend. More music in the mix.
4: Istara on the weekend.
3: You're listening to only the best internet radio station.

0: number one radio station. Never stop. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Startup.
2: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istarahim Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung rilis sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, enggak usah khawatir. Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
1: This is
2: hit music and information.
1: Your day sounds better with Your Day Sounds Better.
3: Number one for classic

0: 101.1. Hear music and information.
1: Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial. Lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja, jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan, ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Menurut Jaco J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja, bagaimana mereka menyimpan uang, dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga generasi Z laki-laki memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Mau tak mau, kita harus bersiap memasuki era baru. Saatnya milenial menua dan generasi Z mulai dewasa.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

0: time for a classic. Classic.
1: Hit music and information.
2: One is Star Hit Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Starah yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 08.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo arek-arek Surabaya, ketemu lagi nih bareng aku Robin dan juga Bici yang bakal nemenin kalian beberapa jam ke depan.
3: Bagi kalian arek-arek Surabaya yang mau ikutan program kita bisa lewat aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store.
2: Kita tunggu.
0: More music in the

Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kamu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 101.1 K Music and Information.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Masih ditemenin aku, Robin, dan juga Pici. Kita bakal seru-seruan bareng nih sampai beberapa jam ke depan.
0: Bagi kalian yang mau join atau request lagu juga bisa di nomor WhatsApp di 087790365617
1: atau di Instagram kita di @istarafm. Kita tunggu ya. More music in the

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag, seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan, hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vacuum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional. Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian. Ordnungsamt, peraturan kota. Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman.
2: Now, this is what you call music radio.
0: Hit music and information.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
1: Kalau mau join
0: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 087790365617. More music at night. Hits music and information.
2: The music never stops. Good music and information on your number one radio.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: rumah kamu. Tramini selalu tersedia untuk itu. Supai batuk kasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Presence 0821 4049 8575.
1: 101.1 Hear Music and Information. Data yang diimput dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah, dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
0: Public Announcement Service presents by...
2: This is the number one radio station. More music in the mix.
3: Istara on the weekend.
2: You're listening to only the best internet radio station.

masa depan tidak datang begitu saja, ia diciptakan. Selamat datang di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Kampus Kebangsaan. Siap jadi pemimpin bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Atau ahli kebijakan publik di Fakultas Ilmu Administrasi? Hasil laut atau lab pangan? Mahasiswa teknik di workshop? Inovasi pangan berkelanjutan ada di Fakultas Teknologi Pangan dan Perikanan atau bangun peradaban modern bersama Fakultas Teknik. Asah intelektualitas dan kreativitasmu dalam satu wadah hebat di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Berdedikasi untuk kemanusiaan di Fakultas Kesehatan atau tegakkan keadilan melalui Fakultas Hukum yang bergengsi. Kuasai dunia informasi di Fakultas Ilmu Komunikasi. Di Unitomo, setiap potensi diubah menjadi prestasi nyata. Mari tumbuh bersama Kampus Kebangsaan. Daftar sekarang di pmb.unitomo.ac.id. Unitomo, success start here.

0: 93.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Balik lagi nih sama kita berdua.
0: Ada Robin dan ada Pici. Gak kemana-mana. Bagi kalian yang mau request lagu bisa melalui sosial media Istara di @istarafm Instagram dan TikTok,
1: atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617. Kita tunggu RR Surabaya.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Dari bilangan Semolo Waru 84 Surabaya, di gelaran hari ini kamu kembali barengan sama aku, Damar Istara. Kajasanya ya, bakal mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu menemani gelaran rentang waktu hari ini. Buat kamu, Arek Surabaya, yang maunya gabungan, ada portal akses IG Istara dan juga akses WA ya, di 0877903656 1.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-9036-5617. Beriklan Istara 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: More music at night.
2: Hits music and information.

0: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. 101.1 Hit music and information.
3: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: Evolusi, apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: 101.1 Hit Music and Information.
2: More music at the weekend. More music in the mix.
3: On the weekend.
2: You're listening to only the best internet radio station.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Garus Surabaya masih dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya, dan kau masih barengin sama aku Damar Istara yang mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu ya menggelar waktu hari ini. Baik, sekali lagi buat kamu yang maunya gabungan ya, ada akses IG Istara dan juga jalur WA ya. Jadi kamu bisa ketik di sana untuk request kamu di 0877-9036-5617.
1: 101.1 Hit music and information.
2: The best music on the best station.
1: Istara Spotlight.

1.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Istara. Masih barengan sama aku Damar Istara yang coba untuk mengkancanin kamu ya waktu ini. Dan kita bakal menggeber kebersamaan sampai nanti. Jadi buat kamu yang pengennya gabungan atau request lagu ya, kamu bisa masuk, ada akses IG Istara dan juga akses WA ya di 0877-9036-5617 untuk kamu Aris Roboyo.

0: masa depan tidak datang begitu saja, ia diciptakan. Selamat datang di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Kampus Kebangsaan. Siap jadi pemimpin bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Atau ahli kebijakan publik di Fakultas Ilmu Administrasi? Hasil laut atau lem pangan? Mahasiswa teknik di workshop? Inovasi pangan berkelanjutan ada di Fakultas Teknologi Pangan dan Perikanan atau bangun peradaban modern bersama Fakultas Teknik. Asah intelektualitas dan kreativitasmu dalam satu wadah hebat di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Berdedikasi untuk kemanusiaan di Fakultas Kesehatan atau tegakkan keadilan melalui Fakultas Hukum yang bergengsi. Kuasai dunia informasi di Fakultas Ilmu Komunikasi. Di Unitomo, setiap potensi diubah menjadi prestasi nyata. Mari tumbuh bersama Kampus Kebangsaan. Daftar sekarang di pmb.unitomo.ac.id. Unitomo, success start here.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
2: It's music and information.
1: 101.1
2: Good music and information.
1: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
2: Istara on the weekend.
1: You're listening to only the best internet radio station.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: More music in the mix. Istara on the weekend.
4: You are listening to only the best internet radio station.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, The Power of Communication Science.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, Aris Surabaya, kamu masih dikancanin sama aku, Damar Istara, yang mencoba untuk menggelar kebersamaan di waktu ini sampai nanti pastinya ya. Jadi buat kamu, ada Surabaya yang maunya juga pengen nimbrung, kemudian pengen request-request lagu ya, kamu bisa gabung ya di IG Istara, app Istara, atau juga bisa masuk di akses WA nih di 0877-9036-5617. Oke.
1: Okay. 101.1 Hit Music in the Nation. Playing more music at the weekend. More music in the mix.
2: Istara on the weekend.
1: You are listening to only the best internet radio station.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Istara. Dari wilayah Semoro Waru 84 Surabaya. Amu masih berdengar sama aku Damar Istara di bentangan waktu hari ini ya. Dan buat kamu yang maunya pengen gabung dan ya, ada akses IG Istara yang bisa kamu ketik, bisa anda juga atau di WA di 087793656117. So here we go.
1: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
2: Istara on the weekend.
1: You're listening to only the best internet radio station.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: 101.1 K Music and Information. Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
4: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
5: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
2: Public Announcement Service presents by
6: This is the number one radio station.
7: Istara on the weekend.
6: You're listening to only the best internet radio station.

0: Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: This is Magic Radio.
2: This is Audie Murs.
3: Hi, we're the Wanted.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: We love new music.
6: Hi, I'm Pink.
5: On radio.
7: That is fantastic.
8: 101.1. Good music and information.
9: All day, every day. Radio.
10: You're listening to The Breeze across
11: Istara.
12: Top hits.
13: Top hits.
14: Of this month.
15: We'll bring the music.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih, arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan keaslian atau authenticity. Apa saja sih itu arek Surabaya? 1. Gaya hidup dan kesehatan, mental wellness sebagai prioritas, dan slow living serta intentional living. Artinya nih, di tengah hiruk pikuk media sosial, sekarang mulai beralih ke hobi analog, seperti menulis surat tangan atau pen pals, membaca buku fisik, dan berkebun atau urban gardening. 2. Fashion dan estetika, nostalgia modern, Y2K dan retro. Tren tahun 90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, arek Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka bekerja secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan.
2: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

0: sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.
1: This is good music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio.

0: Semolo Waru 84 Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vicom Unitomo Surabaya. Vicom Unitomo, the power of communication science.
1: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

menghiasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
2: It's time for a classic. Classic.
3: Hit music and information.

0: safe place.
1: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani

0: is the number one radio station. Never stop. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
2: Beriklan. Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: selalu tersedia untuk itu. Supply batuk kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1.
2: Music.
1: It's music and information.
3: Estara, good morning.
4: Good morning.
1: Estara, so fresh, 101.1. Good music and information.
2: Music in the morning.
3: Estara, good morning.
4: Good morning.
0: It's radio. The most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1.
2: Music in
1: the morning. It's music and information.
3: Estara, good morning.
4: Good morning.
2: Estara,
1: so fresh, 101.1. Good music and information.
2: Music in the morning.
3: Estara, good morning.
4: Good morning.
1: 101.1. Good music and information.
5: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
6: Iklan layanan masyarakat bersama.
7: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
6: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
0: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1.
2: Music in
1: the morning. It's music and information.
4: Estara, good morning.
3: Good morning.

Pagi begitu indah ya. Di lagu ini tuh diceritain ya kalau ada dia yang sangat indah banget. Kamu punya gak sih dia yang indah banget, guys? Kalau punya, beruntung banget ya dia. Boleh dong di spill, ceritain siapa tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, apa kabar di kesempatan pagi hari ini, guys? Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat. Mudah-mudahan kabarnya gak kurang sedikit apapun. Masih dalam keadaan yang normal gitu ya. Oke, untuk di kesempatan pagi hari ini, pagi yang sedikit mendung dan sedikit basah untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, edisi hari Senin 4 Mei 2026 ada Angga yang bakal nemenin kalian semuanya seperti biasa dari jam 6 sampai di jam 10 pagi di program kesayangan kita dong, pastinya di Istara Good Morning yang selalu menghadirkan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an yang bisa bikin kita singelong seharian ya. Oke, buat kamu di awal bulan kali ini masih semangat dong ya, kondisi keuangan lagi aman karena baru gajian gitu ya. Semangatnya juga masih full karena masih fresh awal pekan gitu ya. Karena kemarin kita sudah melewati long weekend. Wow, keren tuh. Long weekend, baru gajian dan bisa menikmati bareng sama keluarga, itu adalah momen yang sangat spesial buat kita semuanya ya. Oke, waktunya pagi ini kerja kembali dong ya. Waktunya menjadi budak korporat lagi. Dan yang pasti Angga bakal ngasih semangat buat kalian dan ngasih lagu-lagu terbaik buat kalian biar lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas seperti biasa ya. Dari jam 6 sampai di jam 10 pagi, lagu-lagu koleksi dari Star FM bakal coba Angga kasih buat kamu. Yang pengen gabung boleh, silakan 082-234-857-920 atau juga di Instagram sudah aku buka kesempatan yang panjang lebar dan kali tinggi di @istarafmsurabaya ya. Oke, sampai di jam 10, selamat pagi Surabaya, Istara Good Morning masih bareng sama Angga 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

Kita masih meluncur ya dari kawasan Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. Satu single dari Ada Band, Karena Wanita Ingin Dimengerti, coba aku kasih buat kalian semuanya yang sekarang lagi siap-siap untuk mengawali aktivitas di kesempatan pagi hari ini ya. Siap berangkat ke kantor, siap berangkat ke kampus, mungkin ada janji ketemu sama orang gitu ya. Siap untuk menjemput rezeki hari ini, atau mungkin ada di lapangan. Oke, semuanya aja deh yang sekarang lagi pada ngapain aja, aku ucapin selamat pagi aja dan tetap semangat ya untuk di kesempatan pagi hari ini ya. Dang bangun, ini sudah hampir 6:30 gitu ya. Takutnya nanti kalau kamu bangunnya kesiangan, berangkat aktivitasnya juga nanti bakal kena macet untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya gitu ya. Apalagi tadi sempat hujan, sempat gerimis, pasti becek. Wow, hati-hati pokoknya di jalan. Jadi buat kalian yang siap untuk berangkat kemanapun, jangan lupa untuk selalu koreksi lagi barang bawaannya supaya tidak ada yang tertinggal ya. KTP, SIM, STNK, dompetnya, jas hujannya, helmnya, kondisi kendaraannya juga semuanya wajib diperiksa, takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan guys. Oke, yuk yang pengen gabungan sama enggak silakan ya. Lagu-lagu enak dari Star FM Surabaya sudah aku siapkan buat kalian semuanya. 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya sudah aku buka sampai di jam 10 pagi. Tapi yang pengen gabungan silakan. Aku juga punya tema dan topik yang bakal kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini ya. Emangnya apa sih yang enggak topiknya? Oke, guys, kemarin kamu sudah menikmati long weekend ya. Jumat tanggal merah, Sabtu libur, Minggunya juga libur ya. Yang pengen aku tanyakan gak ribet-ribet, yang pengen aku tanyakan gak sulit-sulit kok ya. Ceritain ya sama aku ya, kamu kemarin long weekend itu kemana, terus sama siapa dan ngapain aja coba. Yuk cerita ya sama Angga ya, long weekend kamu kemarin kemana sih, terus sama siapa, terus ngapain aja. Boleh dong spill-spill ke kita. Apalagi kan kemarin awal bulan, baru gajian, pasti kondisi dompetnya lagi tebel ya. Aku kemarin long weekend habis dari pantai Angga. Aku kemarin long weekend habis naik gunung Angga. Aku kemarin long weekend habis staycation Angga. Aku kemarin long weekend habis dari Jogja Angga, dari Malang. Keren. Ceritain dong sama kita di sini. Kamu kemarin long weekend kemana, sama siapa dan ngapain aja. Ceritain ya sama Angga ya. 082-234-857-920 atau juga di Instagram ada question box-nya. Kamu tinggal komen aja di situ. Aku udah bikin story di sana. Terus jangan lupa ya, yang sudah komen, yang sudah kasih komentar, boleh request lagu. Kamu mau request lagu apa? Yang penting lagu tahun 90-an, tahun 2000-an yang bisa bikin kita singelong seharian sampai di jam 10 pagi nanti ya. Masih bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Surabaya di program Istara Good Morning dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Yang satu nih spesial ya buat kamu. Yuk semangat untuk hari ini, awal pekan Senin, bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan.

Masih bareng sama Angga ya di 101,1 Istara FM Radio Surabaya yang masih meluncur dari kawasan Jalan Smolowaru nomor 84 Surabaya. Gimana? Udah semakin panas, guys. Udah 26 menit kita melaju dari jam 6 pagi. Ndang bangun. Ini hari Senin lu ya. Nanti kamu kalau berangkatnya kesiangan, takutnya nanti kejebak macet baru tahu rasa kamu ya. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi ada shift pagi atau mungkin kerjanya di instansi pemerintah yang dituntut jam 7 harus sudah ada di lokasi, harus sudah sampai di tempat kerja untuk cek clock, ya makanya buruan bangunnya harus pagi, jangan sampai kesiangan ya. Ataupun buat kalian yang mungkin siap-siap untuk berangkat ke kampus gitu, teman-teman yang mau kuliah pagi ini gitu ya, barang-barang bawaannya dicek kembali, laptop, charger laptopnya, charger handphonenya mungkin ya, tugas-tugas yang kemarin baru kamu kerjain jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, itu juga penting banget tuh guys ya, semuanya harus di prepare gitu. Oke. Jadi buat kamu nih yang pagi ini pengen suasana hatinya lebih asik lagi dan gak galau, dan pengen coba mengingat-mengingat kembali masa-masa tahun 90-an atau tahun 2000-an awal. Lagu-lagu koleksi dari Istara FM di program Istara Good Morning bareng sama Angga dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Nah ini pas banget dan cocok banget nih buat kamu yang pengen request dan pengen ikutan kirim salam atau ikutan topik pagi ini, boleh. Kita bakal coba ngerumpi bareng-bareng sampai di jam 10 pagi dengan topik yang kita omongin dan kita rumpiin pagi ini ya. Oke, untuk edisi Senin 4 Mei 2026 tadi udah aku kasih tahu ya topiknya ya. Kemarin long weekend kan, Jumat, Sabtu, Minggu kamu udah menikmati libur bareng sama keluarga, teman, sahabat, atau rekan kerja, atau bareng siapa aja deh. Nah yang aku tanyakan sama kalian, kemarin long weekend kamu abis dari mana, kemana, sama siapa, dan ngapain aja? Cerita ya sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, aku coba bacain ya teman-teman yang sudah ikutan gabung sama Angga di sini, ada siapa aja ya. Udah banyak banget kayaknya yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Sebentar,

0: aku buka dulu ada siapakah gerangan. Hai, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Wow, perdana nih. Aku ketemu sama Om Gatot Retmono yang sudah gabungan lewat Instagram. Selamat pagi Om Gatot. Gimana, punya kabar? Sehat? Salam ya buat keluarga yang ada di rumah. Oke, pagi Angga. Pagi juga dari Sumput Kedayon Sidoarjo. Kalau aku weekend kemarin di rumah aja Mas, kumpul sama keluarga. Kata dia sih gitu ya. Oke, lebih enak, lebih intens. Katanya kumpul bareng sama keluarga, bisa menghabiskan waktu sama keluarga itu menjadi momen tersendiri, kata dia. Requestnya lagunya Tomorrow dari Europe. Oke, salam buat semua pendengar Radio Istara FM, semuanya aja tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu ya, amin. Makasih ya Om Gatot sudah ikutan gabung lewat DM Instagram bareng sama Angga di sini. Oke, lanjut. Ada Molly Dot Rahma, selamat pagi. Selamat pagi juga. Aku long weekend di rumah aja kak, gak kemana-mana, sama keluarga aja, lebih enak, kata dia ya. Requestnya Mesahira di ujung minggu buat Mas Angganya, kebagian terima kasih aja. Ada maulia.id, long weekend kemarin aku wisata lokalan aja sih, sama-sama teman-teman gitu. Wisata lokalan juga menarik ya guys ya. Di Surabaya pun juga banyak tuh wisata-wisata lokal yang masih belum kita tahu, kayak yang ada di wilayah Surabaya Barat, di daerah Manuan, di daerah Benowo sana gitu ya. Terus yang ada di Keputi juga, ada hutan bambu ya. Terus ada mangrove, di Surabaya juga banyak loh ya wisata-wisata lokal yang masih belum kita tahu. Coba deh buka di Instagramnya surabaya.id atau mungkin di Instagramnya surabaya.id, pasti banyak banget di situ informasi-informasi tempat menarik yang ada di wilayah kota Surabaya ya. Oke, Mas, aku request boleh kan? Boleh. Aku minta lagunya dong. Lagunya dari Mas Sahiraja yang di ujung minggu buat Mas Angganya, kebagian terima kasih aja. Oke, makasih ya sudah ikutan gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Di WA yang punya nomor akhiran 7905. Selamat pagi Mas Angga dari Dewi. Boleh ikutan gabung? Boleh. Buat siapa aja nih? Long weekend kemarin aku kerja Mas, kebetulan aku kan kerjanya di instansi swasta, jadi gak ada libur. Wow, semangat ya. Libur aku malah masih besok hari Selasa, kata dia. Iya, gak apa-apa, percaya budak korporat gitu ya. Jadi memang ada yang menikmati libur kemarin long weekend, ada yang gak libur karena memang kerjanya di instansi swasta atau di mall, di pertokoan gitu ya. Kalau di instansi pemerintah sih memang menikmati tuh long weekend Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau di tempat lain kadang ada yang tidak menikmati juga gak apa-apa. Ya, semangat aja, oke? Yang penting uang lemburannya jalan terus, ngalir terus gitu. Kan enak tuh jadinya nanti hitungan belakang. Oke, tapi aku tetap semangat aja Mas, karena alhamdulillah masih bisa kerja dan dikasih pekerjaan yang layak, kata dia. Bener, sekarang cari kerja itu sulit banget gitu ya. Jadi buat kamu yang sudah bekerja, belajarlah mencintai pekerjaan yang kamu tekuni sekarang sesuai dengan job desk aja. Abis kerja pulang aja, gak usah repot-repot ngerumpi sama teman, gak baik nanti jatuhnya ya. Oke, Mas, aku boleh request? Boleh. Lagunya pengen dengerin dari Bunga Citra Lestari yang mana aja deh. Oke, buat Mas Angganya salam kenal dan ceria banget nih. Iya dong, ceria dong, masih pagi ya, jadi baterainya masih full ini Angga. Oke, salam buat kesemuanya aja. Buat Mas Angganya selamat bertugas aja. Ya, oke, makasih ya sudah ikutan gabung lewat via WA di 082-234-857-920 ya. Oke, selamat pagi Surabaya, 101,1 Istara FM Radio Surabaya di program Istara Good Morning. Masih sama Angga sampai di jam 10 pagi. Buat yang pengen gabung ditunggu ya sama Angga, baik di WA atau di Instagram, sampai di jam 10 pagi.
1: One, number one.
2: Istara, number one, top 40.
3: Of this.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara Good Morning. Satu single dari Bunga Citra Lestari, aku coba ambil yang berjudul Saat Kau Pergi. Ya, lagu ini juga lumayan cukup lama, tapi waktu lagu ini keluar, kalau gak salah tahun 2005 atau 2006 gitu ya, lagu ini tuh sangat booming banget, awal kemunculan dari Bunga Citra Lestari tersebut gitu ya guys. Waktu itu Angga kalau gak salah masih SMA gitu ya. Udah lama banget ini lagu, udah 20 tahun lebih gitu guys ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang masih stay di sini bareng sama Angga, sekali lagi yang gue ucapin selamat pagi ya buat kamu yang sekarang lagi dengerin lewat radio analog di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian semuanya. Yang lagi dengerin lewat audio mobil mungkin ya, yang lagi melintas di kawasan kota Surabaya, yang lagi on the way tempat kerja, atau mungkin lagi ada di taksi online gitu ya. Sekarang lagi monitor di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Selamat pagi aja. Semangat dalam menjalankan aktivitas pagi ini buat abang-abang ojek online-nya juga gitu ya. Tetap fokus dalam setiap mengendarai kendaraannya juga. Yang lagi dengerin live streaming dimanapun kalian berada, yang ada di kota Surabaya, selamat pagi. Yang ada di luar kota juga, selamat pagi. Dimanapun deh. Ya sekarang lagi dengerin live streaming, yang mungkin ada akses internet bisa dengerin gitu ya. Kalau gak ada akses internet ya gak bisa gitu ya guys ya. Oke, Angga masih bakal terus temenin kamu di Istara Good Morning. Sekarang 45 menit kita sudah melaju dari jam 6 pagi. Makasih buat yang sudah ikutan gabung lewat via WA di 082-234-857-920. Atau juga terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Yes, tema dan topik kita pagi ini masih sama ya, untuk edisi Senin 4 Mei 2026. Kita lagi ngomongin kemarin habis melewati long weekend gitu ya. Jumat tanggal merah, Sabtu Minggu ya memang libur gitu. Jadi long weekendnya enak banget, lama 3 hari. Nah yang aku tanyakan guys sama kalian semuanya, long weekend kemarin kamu abis kemana, sama siapa, dan ngapain aja? Cerita ya di 082-234-857-920 atau juga lewat Instagram boleh. Di situ Angga udah bikin question box, kamu bisa DM boleh, atau kamu komen langsung di question boxnya juga boleh gitu ya, di @istarafmsurabaya. Kalau masih belum follow Instagramnya Istara FM, ya buruan dong di follow. Masa masih belum follow sampai sekarang? Oke, aku coba bacain buat teman-teman yang sudah gabung lewat via WA di 082-234-857-920. Yes, aku ketemu dengan yang punya nomor 5162. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Angga. Hai, selamat pagi juga. Long weekend hari pertama di traktir teman. Enak. Pokoknya kalau udah kata-kata traktir gitu kayaknya bawaannya enak gitu ya. Udah kita makan kenyang, gak ngeluarin duit juga gitu ya. Oke, terus hari keduanya aku habis dari Jogja sama keluarga aku. Wow, seru ya. Seru banget itu kalau habis dari Jogja gitu ya. Aku mau request lagunya Gloria Estefan, boleh? Judulnya Don't Wanna Lose You, boleh? Ditunggu ya, nanti aku coba hadirkan deh buat kamu ya. Buat Mas Angganya, semangat ya siarannya, semangat, tenang aja. Di sini Angga selalu semangat 45 buat nemenin kalian dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Oke, yuk lanjut di Instagram. Aku coba baca sama yang punya akun Carmelia.pratiti. Oke, dia bilang gini guys, aku kemarin long weekend di rumah aja, gak kemana-mana dan berolahraga. Karena aku sekarang lagi fokus terhadap kesehatan diri aku. Oke, semangat olahraganya. Kalau sudah niat harus tetap dijalankan tegak lurus. Biasanya kalau udah seminggu dua minggu nanti malas-malasan lagi, apalagi abis lari terus tiba-tiba makan nasi pecel banyak, makan soto. Ya gak hilang-hilang gitu ya, berat badannya tetap aja segitu. Oke, requestnya
aku pengen dengerin lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Boleh, terima kasih sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga lewat Instagram di @istarafmsurabaya ya. Oke, buat teman-teman yang lain, Angga masih tunggu ya sampai di jam 10 pagi. Boleh di 082-234-857-920 atau juga di Instagram juga boleh di @istarafmsurabaya. Pokoknya kita bakal seru-seruan. Kamu sekarang lagi siap-siap untuk melakukan aktivitas biar enggak boring, biar enggak males, biar enggak bete. Nah, di sini Angga bakal temenin kamu dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an. Oke. Okay? Mungkin buat ibu-ibunya nih yang sekarang lagi siap-siap untuk ngantar anak sekolah atau mungkin lagi masak. Sambil masak gak apa-apa ya, dengerin Angga gak apa-apa dong ya. Sembari menikmati lagu-lagu enak dari koleksi Star FM Surabaya, kayaknya menjadi solusi yang benar itu ya. Oke, teman-teman ditunggu ya. Jadi ceritain aja, kamu kemarin long weekend abis dari mana, terus sama siapa, terus ngapain aja. Coba ceritain sama Angga. Boleh lewat WA di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Di segmen yang pertama, aku break sebentar ya guys. Udah 50 menit lepas dari jam 6 pagi, tenang aja. Aku masih bakal terus temenin kamu sampai nanti di segmen keempat atau di segmen yang terakhir di jam 10 pagi. Masih di Istara FM Radio Surabaya, oke? Okay? Jangan dirubah frekuensi radionya loh ya. Masih ada Angga di sini. Oke, okay, jadi buat kalian semuanya yang pengen gabungan silakan. Angga masih tunggu. Yes, aku coba puterin satu lagu yang enak banget yang bakal coba Angga kasih buat kamu. Dari backsoundnya udah tahu ya. Mau ajak kalian mundur sedikit ke belakang gitu ya guys ya. Kali aja lupa sama lagu ini. Ini adalah lagu dari Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu, yang rilis tahun 2007. Dan pada saat itu aku masih SMA loh guys, tahun 2007. Nah, yang aku tanyakan, kamu tahun 2007 tuh sudah ngapain aja? 2007 berarti udah 19 tahun yang lalu ya guys ya. Oke deh, yes. Nanti kita ketemu lagi ya di segmen yang kedua bareng sama Angga di Stara Good Morning sampai jam 10 pagi.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan